0: monta una ponga ni dali na bata na wain sere barabi nuku bulabula asibitingo bikenda na bitu en ono na miniti en kabina kani warumbuka endai karo sa vulkan doni singa ni bulako sita ronon dolu rosanga vulkan papin vina kapa lepo bei ne mai tengi dekin bau en na buku ni venga rabi mai na tolu kina bitu kiro sa mito mani tinga na bekani na venga rabi na bongi vina kani kua el no turanga iviu kei
1: Olivia Mbola Tengivi.
0: Namunin daun ibing garabi en nambong ibing nakani. Kwa kira bibang bula raram bitu hendi bikim ni kita sarno marama na turanga na darubu na ngone leo. Kim ni na ngone. Kim ni nisuli suli. Ni barang ngutik mai en 531 PI. En eka ibing nakani kuwa. Wakambul tali tingani. En bikim ni nisema tiku mai en a live stream ni pmn.co.nz ni mbula binaka. Bikim ni tanah nandau sema mai. Naluma ni bodo ni balu. Binaka balu buna zoli wau. En buku ni mai tayin yu nakando ni burubura. Ana buku ni garabi tabi ni tiku visa tu taki ni bulu binaka binaka vale bunasi ama tiku mai kabe tiku ni tiku mai nanda pata pata ngo nanda pata pata na lubi biti ane bai singa barum buku sar nda sisi kina nda programo mai na tolu kina tini karona kaloko bi bambul tel tinga bi kemni nasi ama tiku mai na mai vale bi kemni mbeka nasi ama tiku mai vale ni zaka zaka ya rumbongi tiku mbeka mai na lomani tolili suku tiku mbeka na zaka zaka se ni barungole tiku mbeka na zaka zaka ni bulu binaka bi bambul tel ni bi kenda En bong ibu nak ni kuah, sekarang ni mula zabi kem ni tengah nangone, kelani. Mai zabi tiku dona mada nih buli, ni tak ni ni tali tak tiku na buli, ka kerusi apa ambul tiga ni, nampun jauh ni bengkarabi, en bong ibu nak entai.
1: Iya, pakai ambul tali tiga ni na. Wei na lima tolun dua PI frequency nimbula binakam mai wangare na dua saiba tolu pindi ono Hamilton dua saiba tolu pindi wa Tauranga dua saiba tolu pindi walu Rotorua dua saiba tolu pindi diwa sa ni ngulata betalanga kemnina weke ki mami mai tau po nimbula nimbula binakam dua saiba Pa, Hawks Bay, dua seiba tolu pointi ziwa, Taranaki, dua seiba tolu pointi ziwa, Manawatu, dua seiba tolu pointi wa, saya ni mula dah bina Korturanga, dua mula bina kan dua seiba tolu pointi vitu, Christchurch, dua mula bina kan dua seiba depan, pointi dua, Dunedin, dua seiba tolu pointi walu, Sangat terlengah ni mulia zavi kemunina. Saya mesti kumai ena live stream ena pmn.co.nz nimbula binaka. Terlengah na tei buru-buru zavangani saya mesti kumai kina. Kiro wakam bulu tika ni bih kemunina kabi binaka ni kuah. Lima tolun dua mana vitu kina tini karua.
0: Ya, binaka di tau, sangan au via, bosu tiau. Ni nauti tiku bila na serengo, dan harung aliti kena na ni robi talan nauti ko matekei ya ni lili ni tonu bensanga, mai bolu. Ka lili tal tiku ani ya nanto na pati bo sanga I atabo di tenga na bila na pula sauti na people first party. The people first party o ini seri ratu kero na vital no tiko kero vital no hana lo mani mada ya mekatoni ya mera ni damero na ni ro vital mi bala tanga na na people first party o tikena no to poko ro tiko en vending dingi e mai balo tamo to ni seni lamba ni ndala ndoki ndoki Songo mai saibo menonda na kai binaka ni kuani mbole binaka vali bunasema tiku mai ena PMN Fiji sepa mana
1: witi

Big Wheels, Sergei Sereima, ena famana fiti. Pamaro ke kente tiko ne kabi buna kabi kua. Teke ni musik ke sema mai nimbula nimbula genak. Nagawa sa si buna kini ena rana meniti sa nagawa sa rutik ngani. I bebo tai kersere nama di teleponi. Seiva warna rau, seiva seiva seiva. Lima tobindu. Pekin ni musik ke sema mai nimbula genak. Sen mulai dari nol kantor sen tiga mai na live stream ni bulan belakang. Kena kapa kali aku dari toko tiga mai na bimbo ni warung buka na ngono bina kambon na ngono ni terasere tere bina mumi. Nama ni telefon tali seiva warna rau seiva seiva seiva lima tobin dua seiva serangan ni kets mai na lima tobin dua yang mengani na Puego sa mga nasetyo, pero tao ni Tex Mai. Raram, ni isa mga may na Facebook page ni PMN Fiji. Ni pitamekin na naman ni Pinanumi Gwebatay, yan na messenger. Dalang-dalang kita weekend na Onox, na kami mo na kukuha. Saruin Renre, o Kosota, kali tu isah bawa tu bo, bapa maru tak kian. Tolong nampung ibu nak nikua. Ikan musang ni siapa mai? Siapa tu kumain nak tulak kalau kau nak kau ibu nak nikua ni atau minggu? Serang kau ibu ni. Kali tu i, wah kau leniau, minum ni nampung ibu nak nikua.

0: ruin rendre nox pa maro teken tiku na kabin nak nikua sa sibina tini ene tini ketolu na miniti ropate mbula binaka binak valiu na se meti ko mai ndo pati tiku mai pati kiki rau na mbomi binak nikua ketoka binaka klani tuno ko ni lipsar na Ramaru tak ketika na pengerai penambung bina kini kua bina kwalevu akretiko wang kandin tele indek indoki minum do nambung bina kini kua bikin kita langan untuk tali tak nang tele indek indoki sering gua minum ni
1: terakhir ni bikin ni na abul yo timai London ni ena kabenda yo klani roti kuna timi erna gitu tiko na timi ni mataka ale butiko na bitu ko ni na mku ni gitu ni teens a butse ndusana no mitel tinga ni kina na bulio tena serengo